0: Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan teruk kepada kehidupan harian penduduk setempat. Kebanyakan jalan raya, terowong, kediaman dan premis perniagaan dinaiki air bah. Pengangkutan awam juga terjejas dengan beberapa perkhidmatan tergendala manakala kesesakan lalu lintas meningkat dengan ketara. Pihak berkuasa menerima ribuan laporan kecemasan dan mengerahkan ribuan anggota bagi operasi menyelamat. Di Brazil, hujan lebat Sao Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabau. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Datuk Bandar Brazil menyifatkan hujan tersebut di luar jangkaan selepas 40 mm air bertakung dalam masa beberapa minit menyamai 40% turunan hujan selama sebulan. Media kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Hujan disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan tentera di laut luar pantai timur. Menurut agensi berita pusat Korea, KCNA, ia tidak memberi kesan buruk kepada keselamatan negara-negara jiran. Beralih ke sukan, saingan Liga Juara-Juara UEFA diteruskan awal pagi tadi dengan 9 perlawanan. Feyenoord menewaskan Como 19-0-7-3-2. Las tewas 3-6 kepada Liverpool, AS Roma kecundang di Real Madrid 3-4. Aston Villa menang 6-0 ke atas Fenerbahce. Glim menang tipis 1-0 ke atas Borussia Dortmund. Manchester City tewas 2-4 kepada Paris Saint-Germain. Real Betis menang 3-2 ke atas FC Porto. Shakhtar Donetsk mengalahkan AEK Athens 3-1 dan Slovan Bratislava tewas 0-3 kepada VfB Stuttgart. Daniil Medvedev, pemain Rusia, melangkah ke suku akhir kejohanan tenis Master Shanghai selepas menumpaskan Stefanos Tsitsipas, pemain Greece, dengan keputusan 6-4-7-5. Daniil Medvedev dijadualkan berdepan pemain Amerika Syarikat Tommy Paul yang sebelum itu marah selepas menundukkan wakil Belgium Zizou Berks. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RTB Go.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Bis kita sedang mencari pekerjaan,
2: mahu mengembangkan kerjaya
1: atau masih menerka pilihan selepas tamat pengajian?
2: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
1: Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian serta luaskan rangkaian profesional bis kita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang di Munawara Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini. Masa depan dibina hari ini.
3: Tips kesihatan.
4: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan senaman ringan yang sederhana. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.

0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M, E, S, J,

ID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini? Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu'alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, dapat kita ini perhatikan, setiap diri kita ini mempunyai kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Contohnya, macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain. Namun, dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita ini menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini. Jadi, inilah cabaran kita ini sebenarnya. Dalam usaha kita ini akan mencapai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Kita ini perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah kita ini perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Itulah sebenarnya cara untuk kita ini mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita ini. Sebab apabila kita ini ditimpa ujian, masa itulah jua baru kita ini menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri kita ini. Dan masa itulah jua baru kita ini akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru kita ini akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri kita ini yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita ini sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ini dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya kita ini nampak potensi sebenar yang ada dalam diri kita ini. Walau bagaimanapun, perlu juga kita ini fahami, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini itu bukannya untuk menzalimi kita ini, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan kita ini sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah mengapa ada di kalangan kita ini yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan kita ini yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah jua potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah kita ini sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri kita ini masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli.

0: هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio kita dengarkan tadi, Minda Positif, dan rancangan tersebut ambil kita ke pukul 1.52 minit petang. Baik audio, kita bersama dalam penghujung ruangan Salam Nur untuk pagi ini, di petang ini, dan insyaAllah audio akan melangkah ke ruangan Salam Ihsan pada pukul 2 hingga 5 petang. Banyak lagi rancangan-rancangan telah pun diaturkan untuk kita dengarkan bersama, antaranya tepat pukul 2 petang kita akan ikuti rancangan Naduah Mingguan. Tajuk yang cukup istimewa untuk kita dengarkan pada hari ini iaitu berkenaan dengan wasiat. Jadi Auda, jangan lupa untuk ikuti rancangan Naduah Mingguan tepat pukul 2 petang nanti.

Kita Aukita. Kalau kita ada masalah, jangan simpan dan pendam sendiri-sendiri. Cari orang-orang terdekat yang dipercaya untuk kongsi masalah. Contohnya macam mama bapa, keluarga rapat, cikgu, konselor ataupun kawan rapat. Indah bisa ia disimpan sendiri-sendiri sebab kesannya boleh membawa kepada gangguan emosi dan mental kita ni. Bah, mana apa-apa share atau hubungi Talian Harapan 145 atau Talian Darussalam 123. 24 jam, 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan sokongan kesihatan mental dan telekaunseling. Mental sehat, badan cergas, minda cerdas.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, sudah pendengar muslimin-musliman yang dirahmati Allah yang sentiasa setia mengikuti program Nadwah Mingguan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Rangkaian Nur Islam Radio Television Brunei. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua kita ini sekali lagi dipertemukan pada kali ini. Saya pengerusi bagi Nadwah mingguan kali ini, nama saya Abdul Hakim bin Dr. Haji Roslan, yang akan bersama seorang ahli panel bagi membincangkan satu tajuk yang cukup manfaat buat kita ini semua. Adapun tajuk yang kita ini bincangkan pada kali ini ialah wasiat pesanan

0: terakhir amanah berpanjangan. Untuk itu bersama saya dalam nadwah kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Kita apa khabar?
0: Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sudah bersedia?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, insyaallah. Para pendengar setia yang dihormati, alhamdulillah sebelum Ketani pergi lebih jauh lagi untuk membincangkan topik ini, ianya adalah berkaitan wasiat yang sudah Ketani maklum bahawa ia seringkali dikaitkan dengan kematian, penuaan maupun perselisihan paham antara keluarga. Namun, sejauh manakah sebenarnya kefahaman Ketani tentang hakikat wasiat yang sebenar mengikut panduan Islam? Jadi baiklah Ustaz, Yang Mulia Ustaz, untuk Ketani membuka tirai perbincangan kita ni pada kali ini, Ketani lihat dahulu apakah konsep asasnya. Bolehkah Yang Mulia Ustaz memberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan wasiat menurut perspektif Islam dan apakah perbezaan utamanya dengan konsep hibah serta faraid? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyuna Muhammad Al-Amin Sayyidina Rahmatan Lil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma hidayatan ila as-sawab wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad amma ba'd. Yang Mulia Tuan Pengerusi, Yang Mulia para pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang sentiasa jujur hingga ke akhir zaman. Dengan izin Allah dan serta hidayahnya jua, kita ni dapat bersua lagi di dalam rancangan nadwah mingguan keluarannya pada kali ini, yang mana tajuk yang ingin dibincangkan pada siri kali ini berbunyi wasiat pesanan terakhir amanah berpanjangan. Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih dengan soalan Tuan Pengerusi tadi. Saya ingin membawakan di sini petikan daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Tafsirnya, apabila seseorang daripada kamu didatangi tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertakwa. Tuan Pengerusi, ayat ini menyentuh persoalan wasiat dan tanggungjawab mengurus harta dengan cara yang baik. Untuk memahami hukum wasiat dengan tepat, ayat ini perlu dibaca bersama ayat-ayat faraid dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12 serta hadis sahih yang menerangkan batas wasiat. Dari perspektif Islam, wasiat ialah pesanan atau arahan yang dibuat oleh seseorang supaya sesuatu urusan dilaksanakan selepas kematiannya. Dalam konteks harta, wasiat merujuk kepada pemberian harta atau arahan berkaitan harta yang berkuat kuasa selepas pewasiat meninggal dunia, tertakluk pada syarat dan batas yang ditetapkan oleh syarak. Antara perkara yang perlu difahami ialah wasiat dibuat ketika seseorang masih hidup dalam keadaan dia mempunyai keupayaan yang diiktiraf untuk membuatnya. Pelaksanaannya berlaku selepas kematian mengikut kandungan wasiat yang sah. Wasiat bukan kuasa mutlak untuk membahagikan semua harta mengikut kehendak sendiri. Hak pihak lain dan ketetapan faraid mesti dipelihara.

0: berbeza.
1: Betul.
0: Itulah perlulah kita ini fahami dan mengenai dengan apa perbezaan di antara ketiga-tiganya. Jadi berdasarkan apa yang sudah yang mulia Ustaz berikan penjelasan tadi, timbul satu persoalan yang sentiasa menjadi tanda tanya.

Persoalan ini mengajak kita ni melihat wasiat bukan sekadar urusan yang menghampiri usia tua, tetapi sebagai sebahagian daripada kesedaran tentang amanah, tanggungjawab dan persediaan menghadapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam, kematian tidak terikat pada usia tertentu. Oleh itu, perancangan urusan harta dan tanggungan wajar difikirkan lebih awal, khususnya oleh mereka yang mempunyai harta, hutang, tanggungan keluarga ataupun urusan yang perlu diselesaikan selepas kematian. Ayat tadi dalam surah Al-Baqarah mengingatkan bahawa urusan harta dan kepentingan keluarga bukan perkara yang boleh dipandang ringan. Namun ayat ini tidak menetapkan bahawa hanya orang tua yang perlu memikirkan wasiat. Dan tidak juga bermaksud setiap orang wajib membuat wasiat dalam bentuk dokumen yang sama. Dari sudut hukum, terdapat perincian tentang keadaan seseorang, jenis harta, tanggungan dan pihak yang berhak. Oleh itu, kita ni perlu membezakan antara kesedaran merancang urusan harta dengan hukum membuat wasiat dalam keadaan tertentu. Siapakah yang wajar mula memikirkan tentang wasiat? Kalau menjawab soalan ini, Tuan Pengerusi, orang muda yang sudah mempunyai tanggungan, ini seseorang yang mempunyai pasangan, anak kecil atau ibu bapa yang bergantung kepadanya, wajar memahami pengurusan harta dan tanggungan sejak awal. Persediaan ini membantu keluarga mengetahui perkara yang perlu diurus jika berlaku kematian. Kemudian, orang yang memiliki harta atau perniagaan. Pemilik rumah, tanah, simpanan atau perniagaan perlu memahami pemilikan aset, hutang, dokumen berkaitan dan cara urusan tersebut akan ditangani selepas kematian. Siapa lagi yang wajar memikirkan tentang wasiat ini? Mereka yang semakin berusia. Golongan ini boleh menyamak semula perancangan yang telah dibuat, memastikan maklumat masih tepat dan menilai sama ada perubahan keluarga atau pemilikan harta memerlukan kemas kini. Ringkasnya, usia bukan satu-satunya ukuran. Keadaan seseorang dan tanggungjawab yang dipikulnya juga perlu dipertimbangkan. Kalau kita lihat di sini, Tuan Pengerusi, persediaan bukan bermaksud berputus asa. Memikirkan wasiat tidak bermaksud seseorang sedang menunggu kematian. Sebaliknya, ia boleh menjadi dorongan untuk menyelesaikan tanggungjawab dengan lebih teratur ketika masih berupaya berbuat demikian. Antara persediaan yang boleh dimulakan ialah kita ni menyenaraikan harta, hutang dan tanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyimpan dokumen penting di tempat yang selamat. Yang ketiga, memahami perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid. Yang keempat, berbincang dengan keluarga secara berhemah tentang urusan yang perlu diketahui. Yang kelima, mendapatkan nasihat pihak berkelayakan jika ingin menyediakan wasiat yang sah. Persediaan ini juga perlu disertai usaha menunaikan tanggungjawab semasa hidup seperti membayar hutang, menjaga keluarga dan memelihara hubungan silaturahim. Apa yang boleh kita ni ambil pengajarannya dan muhasabah untuk kita ni? Jangan menjadikan usia sebagai satu-satunya sebab untuk mula membuat persediaan. Amanah perlu diurus berdasarkan keadaan dan tanggungjawab, sementara hukum wasiat hendaklah difahami menurut syarak. Renungkan, Tuan Pengerusi, tiga soalan ini untuk kita ni bersama. Kalau kita ni meninggal dunia hari ini, adakah keluarga mengetahui maklumat asas tentang harta dan tanggungan kita ni? Itu yang pertama. Adakah urusan kewangan kita ni tersusun atau masih terdapat perkara penting yang belum direkodkan? Yang terakhir, adakah kita ni sudah memahami hak waris dan batas wasiat sebelum membuat sebarang keputusan? Sebagai kesimpulannya, Tuan Pengerusi, perancangan urusan harta wajar difikirkan sejak awal, bukan hanya

0: apabila seseorang sudah berusia. Orang yang mempunyai harta, hutang atau tanggungan keluarga mempunyai sebab yang munasabah untuk membuat persediaan. Membuat persediaan tidak bermakna seseorang itu perlu mewasiatkan seluruh hartanya. Kandungan dan hukum wasiat bergantung pada keadaan serta batas yang ditetapkan oleh syarak. Wallahu a'lam, Tuan Pengerusi.
1: Okay, alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz. Maksudnya di sini usia bukan satu ukuran sebenarnya. Ia boleh bersedia dari awal, yang penting ia memiliki harta dan mempunyai kesedaran juga. Tanggungjawab itu sebenarnya adalah yang utama. Macam Ustaz yang beritahu tadi, mesti adalah membuat persediaan. Adalah senaraikan, simpan, faham, memahami apa yang dia diberikan, bincang dengan keluarga dan mendapatkan nasihat. Jadi ini membawa kita ini kepada aspek amanah yang seperti yang Ustaz beritahukan, beritahu tadi, amanah yang harus kata ini pikul dan dijalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh pemberi wasiat, orang memiliki harta dan sebagainya. Jadi untuk itu, bolehkah yang mulia Ustaz memberikan sebab mengapa wasiat ini sebenarnya dianggap sebagai satu amanah kepada keluarga, dan apakah tanggungjawab itu penting bagi seseorang yang berhasrat untuk membuat wasiat? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Allahumma hidayatan ila sawab. Wasiat dianggap sebagai satu amanah. Kenapa? Kerana ianya berkaitan dengan hak yang perlu ditunaikan, harta yang perlu diurus dengan adil, serta kebajikan keluarga yang ditinggalkan. Di dalam Islam, seseorang bukan sekadar memikirkan apa yang akan berlaku kepada hartanya selepas kematian, tetapi juga memastikan urusan yang menjadi tanggungjawabnya tidak diabaikan. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Tafsirnya, pembahagian pusaka itu ialah ketetapan daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau kita ni perhatikan ayat ini berada dalam konteks penerangan tentang pembahagian pusaka. Ia mengingatkan bahawa urusan harta peninggalan bukan semata-mata berdasarkan kehendak peribadi, tetapi tertakluk kepada ketetapan Allah. Berdasarkan makna ayat dan perbahasan faraid dalam tafsir Muktabar, pengurusan harta selepas kematian mempunyai batas dan ketetapan syarak. Oleh itu, wasiat tidak boleh digunakan untuk menafikan hak waris atau mengubah pembahagian pusaka sesuka hati. Wasiat menjadi amanah kerana pembuatnya perlu memastikan bahawa arahan yang ditinggalkan selaras dengan ketetapan syarak, atau yang pertama, tidak menzalimi atau menafikan hak pihak yang berhak. Yang ketiga, jelas supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan pertikaian selepas berlakunya kematian. Artinya, wasiatnya itu hendaklah jelas. Perlu dibezakan di sini bahawa wasiat bukan pengganti faraid. Wasiat yang sah dilaksanakan menurut syaratnya, manakala baki harta pusaka dibahagikan mengikut ketetapan faraid selepas urusan berkaitan yang perlu diselesaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, amanah bukan sekadar meninggalkan harta, tetapi meninggalkan kejelasan. Seseorang mungkin meninggalkan rumah, wang simpanan, tanah atau perniagaan. Namun, jika maklumat tentang harta, hutang dan dokumen penting tidak tersusun, keluarga boleh menghadapi kesukaran untuk mengurus peninggalan tersebut. Tadabbur yang selari dengan prinsip amanah ialah menyedari bahawa tanggungjawab terhadap keluarga bukan hanya pada saat kita ni masih hidup. Kita ni juga wajar berusaha mengurangkan kekeliruan yang mungkin timbul selepas kita ni tidak ada lagi. Kasih sayang perlu disertai keadilan. Keinginan

0: Dan untuk membantu seseorang ahli keluarga mungkin lahir daripada kasih sayang. Namun, kasih sayang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil hak orang lain. Perancangan yang baik perlu mempertimbangkan kebajikan keluarga tanpa melanggar ketetapan syarak. Apakah tanggungjawab seseorang yang membuat wasiat? Pertama, mematuhi batas syarak. Ini ia perlu memahami siapa yang boleh menerima wasiat, berapa hadnya yang dibenarkan dan syarat yang berkaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis arahan dengan jelas. Menyatakan hasrat dengan tepat, mengenal pasti penerima dan perkara yang diwasiatkan. Ketiga, menyusun maklumat harta dan hutang, yakni menyenaraikan aset, dokumen pemilikan dan tanggungan yang diketahui. Maklumat ini membantu pihak yang mengurus pusaka memahami kedudukan harta dengan lebih teratur dan terperinci. Keempat, memikirkan kebajikan keluarga secara adil. Si pewasiat mengambil kira jua tanggungan dan keperluan keluarga tanpa sengaja memudaratkan waris atau menafikan hak mereka. Perancangan perlu berasaskan keadilan, bukan pilih kasih atau pertelingkahan yang lama. Yang kelima, memastikan pelaksanaan yang betul. Maksudnya apa? Memilih pihak yang boleh dipercayai untuk membantu mengurus urusan pusaka serta mendapatkan nasihat ahli ilmu dan pihak berkuasa berkaitan supaya dokumen dan pelaksanaannya menepati hukum serta undang-undang tempatan. Jadinya, Tuan Pengerusi, secara kesimpulannya, wasiat dianggap sebagai amanah kerana ia menuntut kejujuran, kejelasan dan keadilan dalam mengurus peninggalan. Artinya peninggalan harta si mati. Tanggungjawab pembuat wasiat bukan untuk menentukan nasib semua orang sesuka hati, tetapi untuk meninggalkan arahan yang sah dan membantu urusan keluarga dilaksanakan dengan tertib dan tersusun. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih yang mulia Ustaz. Memang tanggungjawab itu memang besar Ustaz. Orang menerima, orang yang membuat wasiat. Dan betul lah, yang membuat wasiat itu perlulah mengikut batas-batasnya, mengikut apa prosedurnya untuk supaya orang yang menerima wasiat itu akan jelas dan tidak terasa dizalimika ataupun tidak rasa tidak faham apa yang diwasiatkan. Hendaklah orang yang membuat wasiat itu hendaklah jelas, hendaklah mematuhi batas-batas dan sebagainya. Jadi sebelum ini kita ini sudah membincangkan Ustaz mengenai dengan konsep mengenai dengan amanah. Sekarang kita lihat dari segi praktikalnya. Yang menurut Yang Mulia Ustaz, apakah sebenarnya perkara-perkara penting yang perlu kita ni mempertimbangkan sebelum kita ni membuat wasiat bagi memastikan kandungannya itu adalah jelas, sah dan tidak menimbulkan kekeliruan atau pertelingkahan di kemudian hari? Karena kita ini ketahui kalau sudah ia meninggal, kalau sudah jelas wasiat yang diberikan itu, boleh jadi pertelingkahan antara keluarga dan sebagainya. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Allahumma hidatan ila sawab amma. Sebelum membuat wasiat, seseorang perlu memastikan bahawa hasratnya jelas, menepati ketetapan syarak dan boleh difahami oleh pihak yang akan menguruskannya. Perancangan yang baik bukan sahaja membantu melaksanakan amanah, malah dapat mengurangkan salah faham dan pertelingkahan dalam kalangan keluarga. Saya ingin membawakan di sini petikan ayat daripada Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang kira-kira tafsirnya, maka sesiapa yang mengetahui bahawa pemberi wasiat itu melakukan kesilapan atau dosa,

0: pusaka di tempat berkenaan. Wallahu a'lam, Tuan Pengurusi.
1: Oke, alhamdulillah ya mulia Ustaz. Betul Ustaz. Kalau dalam keterimat wasiat itu biarlah jelas antara seperti yang Ustaz kita, jangan jual sampai ya kena paksa Ustaz.
0: Betul.
1: Dalam membuat wasiat mesti dalam sukarela dan juga menyimak semula. Dan juga bahasa itu kalau boleh biar jelas lah Ustaz. Jangan sampai ya tersirat kan bagi harta ini arah orang ini pun ia pun dah paham apa sebenarnya yang dimaksudkan ataupun lagi tertimbulkan kekeliruan atau kelengkahan antara family walaupun tak adik-beradik Ustaz. Betul, boleh jadi apa pertelengkahan tu atas sebab apa ni bahasa-bahasa yang boleh ia indah faham lah. Sebab itu mestilah diuruskan dengan betul. Jadinya persoalannya bagaimana sebenarnya wasiat ini boleh membantu dalam menjaga hubungan dan keharmonian antara waris khususnya selepas seseorang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Wasiat boleh membantu menjaga keharmonian keluarga apabila ia memberikan panduan yang jelas, memelihara hak dan mengurangkan ruang salah faham. Namun, wasiat bukan jaminan bahawa semua waris akan bersetuju dalam setiap perkara. Antara manfaatnya ialah mengurangkan salah faham. Maklumat yang jelas tentang harta, dokumen dan urusan yang perlu diselesaikan dapat mengurangkan andaian serta pertuduhan sesama ahli keluarga. Kemudian, mengelakkan perebutan yang tidak wajar. Apabila pemilikan dan kehendak dinyatakan dengan jelas, lebih mudah untuk mengenal pasti perkara yang perlu disemak dan diselesaikan. Kemudian, memelihara hubungan kekeluargaan. Waris boleh menumpukan perhatian kepada tanggungjawab masing-masing tanpa terlalu dibebani urusan pentadbiran yang tidak tersusun. Menggalakkan penyelesaian secara baik. Jika timbul kekeliruan, ahli keluarga boleh merujuk dokumen, mendapatkan penjelasan pihak berkelayakan dan mencari penyelesaian dengan secara adil. Walau bagaimanapun, keharmonian tidak boleh dibina dengan memaksa seseorang melepaskan hak faraidnya atau menyembunyikan maklumat daripada waris. Begitu juga, wasiat tidak wajar digunakan untuk memberikan kelebihan yang tidak dibenarkan syarak kepada seseorang. Keluarga juga boleh membuat persediaan dengan menyimpan rekod aset, hutang, dokumen, pemilikan dan maklumat berkaitan secara teratur. Wasiat yang baik bukan sekadar menjelaskan apa yang hendak ditinggalkan, tetapi membantu memastikan hak setiap pihak dihormati ketika urusan pusaka diselesaikan. Secara kesimpulannya, Tuan Pengerusi, wasiat boleh membantu menjaga keharmonian waris melalui kejelasan, perancangan dan pengurangan salah faham. Namun, asas keharmonian yang sebenar ialah menghormati ketetapan Allah Subhanahu wa Taala, menunaikan amanah dan mengutamakan keadilan serta perdamaian. Mungkin itu yang boleh disampaikan tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam.
1: Okay, alhamdulillah, terima kasih yang mulia Ustaz. Perlulah ketanibanlah. Itu tu dari awal sudah Ustaz bincangkan, mestilah jelas, mestilah jelas dan jelas. Bahasa itulah bahasa yang membuat ketani pertelingkahan kalau bahasa itu tidak faham. Jadi adalah adil dan sebagainya. Jangan bersifat wasiat itu bersifat menzalimi orang dan sebagainya. Jadi untuk terakhirnya Ustaz, kerana masa pun hampir suntuk sudah, boleh Ustaz berikan ringkasan apa yang sudah ketani bincangkan mengenai dengan tajuk ketani, yaitu wasiat pesanan terakhir amanah berpanjangan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Daripada apa yang kita bincangkan selama ini, terdapat beberapa mesej utama yang boleh kita ni nyorang dibawa balik pulang ataupun diingati. Yaitu yang pertama, wasiat ini adalah amanah, bukan

0: kebebasan mutlak untuk menentukan nasib semua harta selepas kematian. Kemudian, hibah, wasiat dan faraid mempunyai fungsi berbeza yang perlu difahami supaya tidak berlaku kekeliruan. Kemudian, perancangan awal ialah tanggungjawab yang wajar dipertimbangkan oleh semua peringkat umur, khususnya mereka yang mempunyai harta dan tanggungan. Apa lagi yang boleh kita ambil? Hak waris mesti dipelihara dan wasiat hendaklah mematuhi batas syarak. Kemudian dalam kita ni membincangkan itu, bagi si pewasiat, hendaklah ia membuat wasiat itu hendaklah dokumen yang jelas, maklumat yang teratur dan komunikasi yang baik boleh membantu mengurangkan pertelingkahan sesama ahli keluarga ataupun ahli waris. Kemudian apa yang boleh kita nak ambil juga, persediaan menghadapi kematian juga merupakan usaha menjaga masa depan keluarga tanpa mengabaikan tanggungjawab kita ni terhadap mereka ketika masih hidup. Akhirnya, Tuan Pengerusi, nilai sebenar wasiat bukan terletak pada banyaknya harta yang ditinggalkan, tetapi pada usaha meninggalkan urusan yang teratur, hak yang terpelihara dan tanggungjawab yang ditunaikan. Wasiat bukan sekadar pesanan terakhir. Ia ialah amanah yang perlu difahami, dirancang dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Wallahu a'lam, Tuan Pengerusi.
1: Okay, alhamdulillah, terima kasih yang mulia Ustaz atas penerangan dan penjelasan tadi. Ya, sudah mendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, banyak sekali pengajaran dan panduan yang telah Ustaz kongsikan tadi dalam perbincangan kita ini pada kali ini, yaitu wasiat, pesanan terakhir, amanah berpanjangan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita ini bincangkan dapat memberikan dorongan dan sokongan kepada kita ini semua untuk mengetahui bahawa wasiat itu bukan hanya sekadar angka, dokumen ataupun senarai harta, tetapi ia adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan terakhir seorang insan apabila ia telah meninggal untuk keluarganya dan untuk warisnya. Jadi saya merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Awang Haji Muhammad Najim bin Haji Awang kerana sudi meluangkan masa bersama dalam rancangan Nadwah Mingguan pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami sehingga kita bertemu lagi di lain waktu dalam rancangan yang sama, insyaAllah. Akhir kalam, jaga diri, jaga keluarga dan uruslah amanah harta dengan bijak sana. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwah.

Ya, waktu sekarang 2.51 minit petang. Ya, terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam FM. Untuk pertemuan kita hari ini, Khamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masihi. Ya, apa khabar Auda di Petaling? Mudah-mudahan semuanya dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Mungkin juga ada di antara bis kita yang kurang sehat, jadi dapat kelar rawatan dengan segera. Jangan biarkan penyakit Auda berlarutan. Dan kepada Auda yang dalam perjalanan ketika ini ke mana saja haluan Auda, hati tindaknya semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Mungkin juga ada yang membuat temu janji pada petang ini ataupun malam nanti, jadi pastikan Auda datang tepat pada waktu yang telah pun ditetapkan.

Dan Auda, kemeriahan semakin terasa dan kini tiba masanya untuk kita terus bergerak aktif. BN On The Move Championship 2026 kembali lagi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat dan juga aktif. Jadi catatkan tarikh Sabtu 31 Oktober 2026.

dan sertai di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas bermula jam 7 malam. Ya, pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk night walk atau berjalan kaki pada waktu malam, aktiviti kecergasan dan banyak lagi yang boleh dinikmati bersama keluarga serta rakan-rakan. Sama ada untuk meningkatkan kecergasan, meluangkan masa berkualiti bersama keluarga ataupun sekadar menikmati suasana yang meriah, dan acara ini terbuka untuk semua. Jadi pasang kasut sukanauda, ajak keluarga dan rakan-rakan, dan marilah bersama-sama melangkah ke arah negara yang lebih sehat. Jadi jangan lupa pada 31 Oktober 2026, bermula jam 7 malam, sertai di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Pelbagai aktiviti menarik menanti, termasuk night walk atau berjalan kaki pada waktu malam, aktiviti kecergasan dan banyak lagi yang boleh dinikmati bersama keluarga serta rakan-rakan. Sama ada ianya untuk meningkatkan kecergasan, meluangkan masa berkualiti bersama keluarga ataupun sekadar menikmati suasana yang meriah, dan acara ini terbuka untuk semua. Jadi pasang kasut sukanauda, ajak keluarga dan rakan-rakan, dan marilah bersama-sama melangkah ke arah negara yang lebih sehat.

0: أسماء الحسنى. الرحيم.
1: الرحيم. الرحيم yang bermaksud yang maha pengampun. Maha pengampun terutama kepada mereka yang menggunakan nikmat-nikmat ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia maha pengampun kepada orang yang beriman pada hari akhirat nanti. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama Ya Rahim ini 100 kali selepas solat pada waktu fajar, yakni awal pagi, akan mendapati setiap orang begitu baik dan mesra dengannya. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
0: Asmaul Husna.

0: dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Mata adalah salah satu organ penting yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Melalui mata, kita diberi kemampuan untuk melihat semua yang ada dalam kehidupan, baik atau buruk. Mata berperanan penting dalam mengembangkan potensi diri juga sebagai perlindungan diri. Oleh itu, jangan sampai mengabaikan gangguan penglihatan atau gangguan kesehatan mata sekecil apapun masalahnya. Periksa mata secara rutin ke fasiliti perkhidmatan kesehatan yang berdekatan kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Hubungi talian harapan 145 atau talian Darussalam 123, 24 jam, 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan dan sokongan kesihatan mata dan telekonseling. Selamat menyambut Hari Penglihatan Sedunia bersama Melindungi Mata.

0: Baiklah, dan seterusnya ada kita ikuti rancangan Sudut Muslimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang wanita, sama ada ketani seorang ibu, istri, anak ataupun nenek, ketani sentiasa mahu melindungi insan yang ketani sayangi. Ketani akan pastikan anak-anak ketani makan makanan yang berkhasiat. Kalau ada yang sakit, ketani rawat, ketani bawa ke hospital atau klinik. Ketani akan kunci pintu rumah sebelum tidur. Ketani ajarkan anak-anak ketani, ketani pasani bisdurang, supaya kalau berjalan itu hati-hati. Semuanya pasal ketani kan mau melindungi keluarga ketani daripada mara bahaya. Namun, pernahkah ketani terfikir bahawa Islam jua mengajar ketani cara macam mana kan menghadapi bahaya yang inda dapat dilihat dengan mata kasar? Antara perkara yang seringkali menjadi perbualan masyarakat ialah tentang penyakit ain. Ada yang mengatakan, jangan puji anak, karang kan ain. Ada pula yang berasa serba salah kan berkongsi sesuatu nikmat sebab ingau kena lihat orang. Sebaliknya, ada jua yang menganggap semua ini hanyalah kepercayaan masyarakat dan indah mempunyai sandaran dalam agama. Persoalannya, apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Islam? Adakah penyakit ain ini ia benar-benar ada? Atau adakah ketani selama ini memahaminya secara berlebihan? InsyaAllah,

dalam episod kali ini, kita ni akan sama-sama memahami hakikat penyakit ain berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tempat ujian. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kesempitan hidup, ada lagi diuji dengan kehilangan, dan ada pula yang diuji dengan nikmat yang melimpah. Semua ini adalah ujian. Dan sebahagian ujian dapat kita lihat sebabnya dengan jelas. Contohnya saja, apabila seseorang itu ia demam, jadi doktor boleh melakukan pemeriksaan. Apabila seseorang itu ia mengalami kecederaan, kita ni tahu puncanya, ia gugurkah dan sebagainya. Namun, terdapat juga perkara yang indah dapat kita ni lihat dengan mata kasar. Sebagai orang Islam, kita ni menerima bahawa kemampuan manusia ini ada batasnya. Indah semua perkara mampu dijelaskan oleh pemerhatian dan pengalaman manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan wahyu sebagai petunjuk. Apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita ni terima dengan penuh keyakinan. Bukan pasal kita ni telah melihatnya, tetapi kerana kita ni yakin bahawa Allah Maha mengetahui segala yang nyata dan yang gaib. Muslimah sekalian, sebelum kita ni melihat hadis-hadis tentang penyakit ain, kita ni sama-sama renungkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim, yang mana mafhumnya, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf kewujudan hasad dengki. Ia bukanlah sesuatu yang dibuat-buat ataupun direka-reka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajar kita ni supaya memohon perlindungan daripadanya. Namun, perlu juga kita ni fahami bahawa hasad ini ia indah sama dengan penyakit ain, walaupun kedua-duanya mempunyai hubungan yang rapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana maksudnya ain itu benar. Jadi hadis yang ringkas ini menjadi asas kepada kefahaman kita ni. Penyakit ain ini ia bukanlah sekadar cerita masyarakat sahaja. Ia bukan mitos dan bukan pula satu kepercayaan yang diwarisi tanpa asas. Ia adalah sesuatu yang diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, hadis ini juga mengajar kita ni supaya bersikap seimbang. Baginda Rasulullah indah pernah mengatakan bahawa setiap musibah berpunca daripada penyakit ain. Kalau seseorang itu sakit, ia tetap perlu mendapatkan rawatan. Dan kalau seseorang itu mengalami masalah kesihatan, ia tetap perlu berusaha mencari sebab-sebab yang zahir. Islam indah mengajar kita ni untuk memilih antara ikhtiar dan tawakal. Tapi sebaliknya, kedua-duanya ini berjalan seiring. Kita ni berusaha sedaya upaya kita ni, tapi hati kita ni tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikatnya, nada satu pun musibah yang berlaku tanpa izinnya. Dan indah ada satu pun kesembuhan yang datang tanpa rahmatnya. Para muslimah

yang dirahmati Allah sekalian. Perkataan Ain dalam bahasa Arab bermaksud mata. Menurut penjelasan para ulama, penyakit Ain ialah kemudaratan yang menimpa seseorang melalui pandangan mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ia dinamakan Ain kerana kebiasaannya ia berlaku melalui pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dikaguminya. Namun, kita ni perlu memahami satu perkara yang sangat penting. Mata itu sendiri indahlah mempunyai kuasa. Kuasa mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata hanyalah satu sebab yang Allah jadikan sebagai ujian kepada hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan sesuatu mudarat untuk berlaku. Jadi persoalannya, adakah penyakit aina ni hanya berlaku kerana hasad? Atau adakah ia juga boleh berlaku kerana sebab yang lain? Inilah antara salah faham yang sering berlaku dalam masyarakat. Apabila seseorang itu ia menyebut pasal penyakit ain, ketani biasanya tarustah mengaitkannya dengan hasad atau dengki. Sedangkan menurut penjelasan para ulama, penyakit ain bukan hanya berpunca daripada hasad. Ia juga boleh berlaku kerana rasa kagum terhadap sesuatu nikmat yang dilihat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahawa penyakit ain boleh berlaku daripada orang yang hasad, orang yang mengagumi, bahkan daripada orang yang menyayangi dan juga orang yang soleh. Mungkin apabila mendengar saja perkara ini, ketani berasa agak terkejut. Orang yang menyayangi ketani indah mungkin kan memudaratkan ketani. Jadi di sinilah pentingnya ketani memahami bahawa penyakit ain bukanlah ukuran baik atau buruknya hati seseorang. Ia juga bukan sentiasa maksudnya orang itu berniat jahat, indah. Ia juga bukan maksudnya ia akan mau nikmat itu hilang. Tapi sebaliknya, ia menunjukkan bahawa Islam mengajar ketani satu adab yang sangat halus apabila melihat sesuatu nikmat. Ketani bukan sekadar memuji, tetapi juga mendoakan keberkatan. Jadi untuk membantu ketani memahami perkara ini dengan lebih jelas, ketani hayati satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu an sedang mandi. Beliau terkenal dengan kulitnya yang putih dan bersih. Masa itu, seorang lagi sahabat, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, lalu di sana. Jadi apabila melihat Sahal, beliau berkata bahawa beliau indah pernah melihat kulit seindah itu, bahkan seperti kulit seorang gadis yang dipingit. Jadi indah lama selepas itu, Sahal bin Hunayf radhiyallahu an rebah dan jatuh sakit. Para sahabat segera membawa berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana maksudnya? Mengapakah salah seorang daripada kamu membunuh saudaranya? Apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu yang mengagumkan pada saudaranya, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an mengambil wudu, dan air bekas wudu itu kemudiannya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau kembali sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta menjadi antara dalil utama dalam perbincangan tentang penyakit ain.

haruslah kita ni menuduh orang-orang yang tertentu. Jangan sampai apabila sesuatu nikmat itu hilang, kita ni mula mencari-cari siapa yang melihat kita ni. Ingatlah, Islam indah mendidik kita ni menjadi masyarakat yang saling mencurigai. Sebaliknya, Islam mendidik kita ni untuk memperbaiki diri kita ni sendiri. Apabila kita ni melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan kita ni berhenti pada pujian. Teruskan dengan doa. Contohnya, apabila kita ni menziarahi rumah saudara kita ni yang baru siap dibina, kita ni selalu cakap, "Bisa ya rumah ni." Atau apabila kita ni melihat seorang baby yang sangat comel, kita ni akan cakap, "Masya Allah, comel eh." Atau kita ni melihat seorang pelajar berjaya memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang, kita ni memuji usahanya. Semua ini indahlah salah. Islam indah melarang kita ni puji memuji. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni supaya pujian itu diiringi dengan doa. Biasakanlah lidah kita ni untuk menyebut, "Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha." Macam itu. Kerana seorang mukmin bukan sekadar gembira melihat nikmat pada saudaranya, ia juga mendoakan agar nikmat itu terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu lebih indah? Pujian kita ni menjadi ibadah. Kata-kata kita ni menjadi doa. Dan hati kita ni dipenuhi dengan kasih sayang, bukan persaingan. Para muslimah yang dirahmati Allah, ilmu tentang penyakit ain sebenarnya mengajar kita ni untuk menjaga adab sebelum ia mengajar kita ni tentang rawatan. Ia mendidik hati kita ni supaya sentiasa mengingati Allah apabila kita ni melihat sesuatu nikmat. Ia mendidik lidah kita ni supaya mendoakan keberkatan. Dan ia mendidik jiwa kita ni supaya indah mudah bersangka buruk terhadap orang lain. Namun, kalau tah seseorang itu ia benar-benar sudah terkena penyakit yang ini, apakah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah doa-doa yang boleh diamalkan? Dan bagaimanakah cara rawatan yang dibenarkan oleh syarak? InsyaAllah, itulah yang akan kita ni bincangkan dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadh billahi min syayatinil insi wal jin. Qultu ya Rasulullah, walil insi syayatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rawahu Ahmad wa Ibnu Mardawaihi wal Baihaqi. Dari Abu Dzar radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan daku dengan bersabda, hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada angkara syaitan-syaitan manusia dan jin. Aku pun meminta penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, adakah manusia juga menjadi syaitan? Baginda menjawab, ya benar. Riwayat Ahmad Ibnu Mardawaihi dan Al-Baihaqi.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami

bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang terus mengikuti Kuliah Mufti setiap hari di Rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
1: Perkara penghabisan yang kelima, yang tidak boleh ditangguh-tangguh dia, tidak boleh dilambat-lambat, tidak boleh ditunda-tunda, ialah taubat. Taubat. Kalau kita merasa berdosa, cepat-cepat bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu setahun lagi baru taubat. Jangan tunggu sebulan lagi baru taubat. Jangan tunggu dapat seminggu lagi lah baru nak taubat. Jangan. Jangan tunggu sehari lagi baru mau taubat. Dan malah jangan tunggu sejam lagi pun baru nak taubat. Jangan, jangan, jangan. Pintu Allah subhanahu wa ta'ala indah pernah tertutup. Pintu manusia tertutup. Mana kita ni mau kenaga selalu-selalu juga. Rimas. Keraja banyak. Tapi Allah pintunya indah pernah tertutup. Cuma kita ni indah mau masuk saja. Kita ni hamba ni indah mau masuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pintu Allah tidak pernah tertutup. Berdoalah banyak-banyak, pintu Allah sentiasa terbuka. Dia mendengar kita ini. Bertaubatlah banyak-banyak, pintu Allah sentiasa terbuka. Dia terima kita ini punya taubat. Jadi mengapa tidak masuk? Masuk. Jangan tunggu-tunggu. Mengapa tidak boleh tunggu-tunggu taubat? Sebab mati itu boleh serta-merta. Kalau sudah mati, tidak lagi ada cerita taubat. Rugilah kita. Mana dorang tahu bila mau mati? Mati boleh datang serta-merta, saudara. Ada orang jatuh pokok mati. Malah ada orang jatuh katil mati. La ilaha illallah, jatuh katil. Dan ada orang dalam tidur mati. La ilaha illallah. Karena itu Allah Maha Pengasih, Maha Pengasihan, memberi ingatan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika tadna lahum adzaban alima. Tafsirnya, dan tidak ada gunanya lagi taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga apabila seorang dari mereka hampir mati, kalau sudah gar-gara, sudah orang mazak, ainda lagi guna tau.

korban. Dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan sama saja seperti ini, orang-orang yang mati sedang mereka itu dalam keadaan kufur, yakni kafir. Untuk mereka itu telah kami sediakan azab siksa yang pedih. Nah ini dia. Taubat ini saudara, Allah bukan mau formality. Macam kita sentiasa sikit-sikit formality, berdaftar untuk masuk periksa, berdaftar untuk dapat bantuan, berdaftar, mesti daftar formality. Tapi Allah tidak memerlukan formality. Orang kan bertaubat tidak perlu mendaftar, tidak perlu pergi ke rah mukti, saya akan bertaubat, tidak perlu, tidak perlu ke mahkamah syar'i, ke mahkamah syarak, saya akan bertaubat Tuan Hakim, tidak perlu saudara, tidak perlu. Allah tidak memerlukan formality. Anytime kita bertaubat, Allah dengar. Tidak perlu ada majlis bersunyi-sunyi di atas tikar sembahyang seorang diri bertaubat. Boleh. Tengah memandu kita bertaubat. Tengah berjalan, tengah berkabun, tengah menangkap ikan, boleh bertaubat. Tidak perlu formality. Itu kehebatan Allah. Itu kemurahan Allah. Itu kebesaran Allah. Tidak sama yang kita ni. Kita ni mabuk formality, tapi Allah tidak payah. Taubat itu boleh kita jadikan pakaian. Kita mesti jadikan pakaian taubat. Kita jadikan dia pakaian. Kita buat dosakah atau tidak buat dosakah, kita taubat. Kita bukan tahu. Kadang-kadang kita mana tahu yang kita sudah buat dosa. Siapa beritahu kita? Kita kadang-kadang lupa yang kita sudah buat dosa. Jadi mengapa tidak cepat-cepat bertaubat? Setiap masa, setiap ketika kita bertaubat, jadikan pakaian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila satu masa dia susah menghafal, kerja ulama-ulama dia menghafal, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal ilmu. Bukan dia baca saja, dia hafal ilmu, kerjanya menghafal. Satu masa dia mendapati dirinya payah menghafal, padahal ini imam syab punya orang, 7 tahun umur sudah hafal Quran. Ini orang syab, bukan calang-calang. Tapi satu masa dia lembab, dia nak menghafal, tidak boleh hafal. Pergi datang ke gurunya mengadu, wahai guru, apa ni yang berlaku pada saya ni? Saya nak hafal susah. Gurunya yang arif terus menjawab, ada ni, kau berdosa, kau buat dosa, taubat. Imam Syafi'i ingat, mengingat, apa dosa saya ni? Ingat, indah ada, apa dosa saya ni? Lama-lama dia teringat juga, oh, masa saya berjalan tadi keluar, saya terpandang seorang perempuan. Terpandang saudara, bukan pandang. La ilaha illallah. Dia terpandang saja seorang perempuan. Jadi gelap, payah hafal. Jadi taubatlah kawan. Sudah dia dapat punca taubat. Cerah balik. Nah, itu masalah. Jadi dosa itu artinya menutup hati. Dosa itu menutup jiwa. Dosa itu menutup fikiran yang bernas. Jadi kalau kita tahu kedudukan ini, selalu kita taubat, ada titik

0: hitam jatuh di otak kita, di hati kita, kita taubat, bersih balik. Tidak payah operation. InsyaAllah bersih balik. Macam mana nak jadikan taubat itu pakaian? Mudah saja. Baca istighfar selalu. Astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Aku memohon keampunan, ya Allah. Aku taubat, ya Allah. Samalah makna. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjangnya. Dalam bentuknya cukup. Astaghfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Baginda dalam satu riwayat sehari membaca istighfar inda kurang 70 kali. Ada riwayat lain 100 kali inda kurang. Jadi kita ini berapa kali? Kita ini nih hamba yang fakir, hamba yang hakir. Berapa kali kita istighfar dalam sehari? Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba utusan Allah, hamba Rasulullah yang sudah dijamin syurganya, yang dikatakan maksum. Maksum ini artinya tidak berdosa, pun beristighfar 100 kali sehari, 70 kali sehari. Betapa kita hamba yang penuh dengan dosa ini. Mana istighfar kita? Apa kita buat dengan 24 jam sehari? Berapa kali istighfar kita dalam 24 jam itu berbanding dengan tengok televisyen berapa jam sehari? Ada orang kah tengah tengok televisyen filem 2 jam berapa kali dia istighfar? Tengok bola dalam televisyen, empat pasukan main berapa jam ditunggu, berapa kali istighfar? La ilaha illallah. Ini masalah saudara. Macam mana nak jadikan taubat itu pakaian? Yaitu mudah saja, lazimkan membaca istighfar. Istighfar ini semua boleh jadi. Bukan saja dosa kita terhapus, penyakit insya Allah boleh sembuh dengan istighfar. Kesusahan, kesempitan, kemiskinan boleh terungkai dengan istighfar. Ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah, orang sakit bertanya kepada dia, "Ya Hasan, aku sakit, apa nak buat? Tolong nasihat." "Istighfar," kata Hasan. "Baca istighfar banyak-banyak." Kemudian datang lagi orang miskin. "Ya Hasan, hidup saya sempit, susah, apa saya nak buat?" Kata Hasan, "Istighfar, baca istighfar." Orang babal, indah orang pandai, tapi mau ilmu, mau pandai mengaji, mau sekian-sekian. "Hasan, saya ini tumpul, utak saya tumpul, indah masuk ilmu, apa nak buat?" "Baca istighfar." Semua istighfar, semua disuruh istighfar. Itulah hebatnya istighfar, hebatnya astaghfirullah, hebat dan hebat. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian audio kita telah pun mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat Tin Dato Sri Maharaja Dato Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sekarang, tepat pukul 5 petang, dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3, 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Selepas ini kita ikuti bersama rancangan Cahaya Akal.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ada yang bertanya, kenapa mesti yakin dengan takdir? Kenapa mesti yakin dengan takdir? Kerana kita ni hamba kepada Tuhan yang menciptakan kita ni. Dan kita beriman dengannya. Ini salah satu rukun iman. Yakin dan beriman pada takdir, qada dan qadar. Maksudnya, untuk menjadi orang beriman, salah satu yang mesti ada ialah yakin kepada takdir. Bayangkan, kita ni lahir ke muka bumi ini dengan indah tahu apa-apa dan tanpa kemahuan dan kemampuan kita ni. Allah lah yang mengadakan kita ni. Tiba-tiba, pop, jadi orang. Bukan jadi kucing. Dan sepanjang hidup kita ni, semuanya sudah ditentukan tertakluk kepada usaha kita ni. Ini yang namanya takdir. Orang yang ada iman yang sihat, yakin bahawa semua yang ditakdirkan untuknya adalah baik. Adalah baik. Kerana ia datang daripada Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Mungkin mengikut mata kita ni ia buruk, tapi bagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah baik. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana maksudnya, tidak ada kesusahan ataupun bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, sungguh hebat urusan orang mukmin. Kenapa? Kerana semua hal baik baginya. Hal ini tidak berlaku melainkan bagi orang mukmin sahaja, orang yang beriman. Sekiranya terjadi perkara yang bergembira baginya, yang menggembirakan hatinya, maka ia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan sekiranya ditimpakan musibah, kesusahan, maka ia bersabar dan sabar itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, yakin dan berdamailah dengan takdir. Wallahu a'lam bisawab. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Nuril Aqli, iaitu episod kenapa dosa zina sangat berat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ani order bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astaga. Oh, you masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucing eh. Agak tak sana.
1: Jangan macam-macam bang. Mari Alice yang membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, Alice saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Bismillahirrahmanirrahim. Berilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kerana Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerabu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jamiatur rahimakumullah.

keluarga istri pengarah anak-anak yang salihah serta ahli kerabat sekalian, mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin.

وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي تدد تهان ينبطد يسمبه ملينكن أنكو سهجا kepadamu jua kami bertawakal dan engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan engkau Allah.

pasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isra'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harap.

hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya Muhaimin, ya Hafiz, ya

dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami, yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung

Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dan solat sunat hajat yang dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.50 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Khamis 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan 15 Oktober 2026 Masihi.

PAUD untuk seterusnya, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad ataupun silsilah bacaannya tu di antara bacaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diselangi oleh dua orang perantaraan sahaja. Bermaksud bacaannya tu, bacaan Imam Asim adalah sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim ini juga adalah merupakan salah seorang pelopor mazhab kiraat yang tujuh ataupun kiraat yang sepuluh. Yang mana maksudnya pernah saya nyatakan sebelum ini, bukanlah Imam Asim ini mencipta kiraat. Bukannya maksudnya begitu. Kan tetapi beliaulah yang mempopularkan ataupun memasyhurkan sesuatu bacaan itu sehinggalah bacaan itu dinisbahkan kepadanya. Yang mana hakikatnya semua kiraat ini yang mutawatirah ini adalah thabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim ini adalah merupakan orang ataupun imam yang pertama dalam bidang kiraat di Kufah selepas Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah merupakan guru kepada Imam Asim. Dan juga Imam Asim ini masa zamannya itu dulu menjadi tumpuan dan juga sebagai tempat rujukan semua seluruh manusia dari segenap pelosok dunia. Ramai orang datang kepada Imam Asim untuk mempelajari bacaan kiraat ataupun bacaan Al-Quran. Seperti mana yang sudah saya nyatakan tadi, Imam Asim ini dianugerahkan suara yang sangat merdu. Ia sangat mahir membaca Al-Quran dengan penuh bertajwid. Dan juga apabila yang baca Quran itu, sebutannya dan lahjahnya adalah amat jelas. Sebab itulah beliau adalah merupakan seorang imam kiraat yang sangat mahir, yang dapat menggabungkan kelancaran bacaan Al-Quran, ketepatan sebutan huruf dan juga menjaga hukum hakam tajwid. Apabila Imam Asim ini membaca Al-Quran, ada diriwayatkan bahawa Imam Asim ini dikatakan sebagai manusia yang paling baik suaranya dan paling bagus bacaannya.
1: Melalui pendengar yang dirahmati Allah, kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.

0: Ibnu Ahmad, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu imam, salah seorang daripada imam empat mazhab yang diiktiraf dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanbali. Seterusnya lagi, kita ini sudah menyebutkan dua orang imam tadi, dua orang ulama yang memuji Imam Asimani, Imam Ibn Jazari dan juga Imam Syu'bah. Seterusnya, ulama lain berkata, iaitu Yahya bin Adam daripada Hasan bin Salih. Katanya, aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih fasih bercakap melainkan Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Artinya apa? Imam Asim ini apabila yang bercakap pun fasih. Bukannya membaca Quran saya fasih, bertajwid dan berlagu. Bahkan apabila yang bercakap pun sangat fasih berbicara. Mungkin saja berkat daripada membaca Al-Quran itu, maka percakapannya pun menjadi fasih. Seterusnya, Imam Syu'bah lagi memujinya. Imam Syu'bah itu Abu Bakar bin Ayyash. Katanya, cerita ini sangat menarik. Imam Asim pernah jatuh sakit selama 2 tahun tanpa ia dapat membaca Quran. Dan ia tidak dapat membuat apa-apa pun kerja. Akan tetapi apabila Imam Asim sembuh dari penyakitnya, beliau dapat membaca Al-Quran tanpa melakukan sebarang kesalahan. Subhanallah. Di sana kita ni lihat apa kelebihannya Imam Asim ni. Walaupun dia 2 tahun sudah sakit, dia dapat membaca Quran, dia dapat buat apa-apa kerja, tapi bilanya sembuh, ia dapat membaca Quran tanpa melakukan apa-apa pun kesalahan dalam Al-Quran itu. Memang itu berkat Al-Quran itu nampak pada dirinya. Seterusnya, saya telah sebutkan tadi, beliau ini adalah salah seorang yang pakar juga dalam ilmu hadis, yang mana beliau mempunyai riwayat, ada meriwayatkan hadis yang terkenal dalam musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya, Imam Asim, ia selalu mengajar murid-murid yang hadir pada setiap pengajian ilmu qiraat di setiap tempat. Bahkan ada juga sebahagian yang hadir itu dalam pengajian qiraatnya itu adalah orang yang sangat terkenal, orang yang sangat masyhur. Bahkan gurunya sendiri pun turut hadir di dalam pengajiannya itu, iaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Asim ini dulu ia belajar arah gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian apabila ia telah menjadi masyhur, gurunya pula turut hadir mengikuti pengajian anak muridnya itu. Inilah salah satu keberkatan yang ada pada dirinya dan kelebihan ilmu yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir sekali mengenai pujian ulama ini, ada diriwayatkan daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, iaitu anak kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam dalam 4 mazhab tadi, mazhab Al-Sunnah Al-Jamaah itu mazhab Hanbali. Katanya, aku pernah bertanya kepada bapakku. Kata Abdullah, ia bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal, qiraat manakah yang lebih kamu sukai? Apa jawab Imam Ahmad? Qiraat penduduk Madinah. Jika tiada, maka qiraat Imam Asim. Itulah jawapannya. Yang mana kalau tadi lihat tadi, tadi dengarkan bahawa memang Imam Asim adalah orang yang sangat mahir dalam bidang Al-Quran, terutama dalam bidang qiraat, dan juga mahir di dalam bidang ilmu yang lain.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz sudah pun menerangkan antara pujian-pujian ulama terhadap Imam Asim. Jadi mungkin Ustaz dapat menerangkan lagi siapakah guru-guru Imam Asim dan latar belakang mereka. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Haji. Seterusnya kita ini akan menyebutkan pula mengenai siapakah guru-guru Imam Asim yang menjadi sumber rujukannya dan juga apakah latar belakang guru-guru beliau. Okay, sebelum itu, ingin saya ulangkan lagi sekali bahawa Imam Asim ini adalah merupakan salah seorang imam qiraat 7 ataupun qiraat 10, al-qiraatus sab' ataupun al-qiraatul 'ashr, sama ada min tariq syatibiyah ataupun min tariq tayyibatin nashr. Dan

0: daripada pakar-pakar di dalam bidang ini. Kerana kalau kita ni cuma mempelajarinya secara seorang diri ataupun tanpa adanya guru yang membimbing kita ni di dalam bidang ini, ditakuti sahaja kita ni akan tersilap langkah dan mempelajari benda yang tidak tepat, terutama apatah lagi di dalam bacaan Al-Quran ini. Ia lebih kepada berbentuk praktikal dan bukannya teori. Baiklah, kita ni teruskan sahaja itu dengan persoalan seterusnya, iaitu siapakah dia murid-murid Imam Asim ini. Imam Asim ini, ia mempunyai ramai murid, yang mana inilah yang menyebabkan bacaan kiratnya sangat masyhur sehingga karya ini. Di antara muridnya yang paling terkenal ialah yang pertama Hafs bin Sulaiman, iaitu Imam Hafs yang telah kita nyatakan sebelum ini pada siri yang lepas. Yang kedua Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash, iaitu salah seorang perawi Imam Asim. Kedua-dua ini, Hafs dan Syu'bah, adalah perawinya yang paling masyhur. Seterusnya bukan itu sahaja dua muridnya, bahkan ada lagi beberapa orang lain, contohnya Aban bin Sa'lam, Hamad bin Mihran Al-A'mash, Abul Munzir, Salam bin Sulaiman, Sahal bin Shu'aib, Syaibah bin Muawiyah, dan ramai lagi. Tapi yang terkenal dua orang tadi, iaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah, yang mana kedua-duanya ni, Imam Hafs dan Syu'bah, berjaya meluaskan ilmu qiraat yang diajar oleh Imam Asim. Dan yang paling terkenal antara keduanya adalah Imam Hafs. Kerana Imam Hafs ini, ia telah melahirkan ramai anak-anak murid. Maka oleh itu, oleh kerana itulah, bacaan riwayat Hafs ini telah tersebar luas ke seluruh negara Islam di dunia ini. Ada diriwayatkan, kalau tidak silap, riwayat Hafs ini ia mempunyai tarik, iaitu murid-murid di bawahnya tu lebih kurang 57 ataupun 59 yang masih ada sehingga sekarang dan masih diamalkan. Tetapi yang diamalkan di negara kita ni adalah bacaan menurut tariq Asy-Syatibiyah. Sebenarnya banyak lagi riwayat ataupun tariq yang lain. Jadinya kalau di negara kita ni, Brunei Darussalam, metod pembacaan Al-Quran itu adalah mengikut Rasam Asmani dengan kaedah bacaan mengikut riwayat Hafs melalui tariq ataupun aliran Asy-Syatibiyah. Bacaan Al-Quran berdasarkan aliran Anitah yang merupakan kaedah yang utama yang diamalkan oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, di seluruh dunia sehingga masa ini, termasuklah di negara Brunei Darussalam. Dan terdapat juga satu lagi aliran ataupun tariq, iaitu tariq Tayyibatin Nashr, ataupun ada juga dikenali tariq Al-Jazariyah, yang mana bacaannya tu lebih kurang juga dengan bacaan Asy-Syatibiyah. Cuma ada perbezaan yang paling ketara sekali ialah pada bacaan Mad Jaiz Munfasil, iaitu dibaca dengan dua harakat. Manakala bacaan Asy-Syatibiyah, tariq Asy-Syatibiyah, dibaca dengan empat harakat.
1: Alhamdulillah, satu perbincangan yang cukup menarik yang Ustaz bawakan pada kali ini mengenai dengan Imam Asim dan juga kelebihan dan keistimewaan Imam Asim, pujian ulama terhadap Imam Asim, dan Ustaz juga mengongsikan siapakah guru-guru Imam Asim dan latar belakang mereka, dan juga siapakah pula murid-murid Imam Asim. Jadi kita sudah pun berada di penghujung rancangan, mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan untuk perbincangan kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
0: Baiklah, terima kasih. Sebenarnya untuk rancangan kita ni, pada kali ini, pertemuan kita ini, ingin saya mengulangi saja lagi sekali mengenai ilmu qiraat ini. Ia adalah merupakan salah satu ilmu yang berhubung kait dengan ilmu Al-Quran, yang sewajarnya menjadi perhatian yang serius kepada masyarakat kita ni. Kerana apa? Melalui pembelajaran ilmu qiraat ini, kita ni dapat

0: tahu dan Tani dapat belajar sejarah tokoh-tokoh yang berjasa dan masyhur di dalam bidang ini, iaitu imam-imam qurra 7, imam 7 qiraat ataupun 10 qiraat, yang mana jasa mereka di dalam bidang qiraat ini tidak dinafikan amat besar. Dan juga mereka juga bukan setakat dalam bidang qiraat, bahkan dalam ilmu, bidang ilmu yang lain pun mereka juga menguasainya dengan baik. Seterusnya juga suatu perkara yang amat berkait rapat dengan ilmu qiraat ini, iaitu ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid ini adalah merupakan cabang daripada ilmu qiraat. Ya, hendaklah tajwid ini, kata ini, hendaklah sentiasa kata ini pelajari, ya. Dijaga. Dijaga dengan maksud kata ini menjaga hukum-hakam ilmu tajwid itu apabila membacanya, dan menjaga ya dengan mempelajari hukum-hakam ilmu tajwid itu, dan disuburkan dan diamalkan, menjadi amalan tani apabila kita ni membaca Al-Quran, hendaklah secara bertajwid sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila, sallallahu alazim, yang mana kira-kira tafsirnya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Itu tartil itu apa maksudnya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul ukuf. Tartil itu maksudnya membaca huruf-huruf Al-Quran itu secara bertajwid, dan juga mengetahui hukum waqaf ibtida di dalam pembacaan Al-Quran. Oleh kerana itu tah, ilmu tajwid ini amat penting untuk dipelajari dan untuk diluaskan penyebarannya ilmu tajwid ini kepada seluruh masyarakat, kata ni. Antara kepentingannya juga, kata ni, mempelajari ilmu tajwid juga dan qiraat ini, ia dapat mengelakkan sebarang kesalahan semasa kita ni membaca Al-Quran, dan juga kita ni dapat menyebut huruf-huruf Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran dengan tepat, mengikut sifatnya, makhrajnya, dan menjaga hukum tajwid itu. Bukan itu saja juga, bukan itu saja, malah ia dapat menjamin kesahihan dan kebenaran makna sesuatu ayat Al-Quran yang kita ni baca itu berdasarkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam ilmu tajwid. Memang kalau sekiranya kita ni membaca atau dengan tidak bertajwid, ditakuti saja kalimah atau ataupun huruf itu akan menyebabkan berubahnya makna. Dan berubahnya makna boleh sahaja menyebabkan bacaan Quran kita ni itu tidak sempurna. Akhir sekali, saya menyarankan dan saya berharap mudah-mudahan saja pembelajaran ilmu qiraat dan tajwid ini dapat kita perluaskan dan terus kita ni perkembangkan pembelajarannya. Kerana apa? Kerana ilmu ini adalah semulia-mulia ilmu, di antara semulia-mulia ilmu, kerana ianya amat berhubung kait dengan Al-Quranul Karim, iaitu Kitabullah, dan merupakan semulia-mulia kitab yang ada. Allahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, kepada pendengar yang dirahmati Allah, demikian kesimpulan daripada Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini untuk perbincangan kita pada kali ini dalam rancangan Qiraat Quran, ya. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama pada kali ini.
0: Terima kasih kembali aja.
1: Baiklah, kepada pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah rancangan Qiraat Quran yang ini akan menemui audah lagi di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dengan ini saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: to.
1: Ah, awa pa nga. Macam tangisan na nakdamit. Eh, takot ko pong eh.
0: Wah, na. Macam, di peranda rumah katani ba?
1: Oo.
0: Cuma tak tanda.
1: Iya, muntah bang.
0: Eh, kawani. Takot to pulang to. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Siapa membuang anak hujan lagi? Astagfirullah. Eh, apa kan bis diorang ani?
1: Aduh, malah ko dong. Malam lagi berpulang pusatnya ani. Siang jo, baru jo lahir. Indah hati dikenai lindungnya bang.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

0: Radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia merupakan pendekatan seluruh negara dengan disokong kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Sidang Kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu. Usaha menangani pengangguran dan memperluaskan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan terus menjadi keutamaan yang memerlukan perhatian serius serta tindakan yang berterusan dan bersepadu oleh semua peringkat. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan demikian semasa merasmikan pelancaran acara kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman seterusnya menegaskan keberkesanan Jelajah Kerjaya perlu dinilai berdasarkan hasil pekerjaan sebenar dan setiap peluang pekerjaan yang ditawarkan hendaklah mempunyai kesinambungan dan tindakan susulan yang tidak berakhir setakat Jelajah Kerjaya sahaja. Bertemakan melangkah menuju masa depan, Jelajah Kerjaya 2026 dilaksanakan di keempat-empat daerah sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja tempatan dengan majikan dalam membangunkan ekosistem pekerjaan yang inklusif dan mampan. Jelajah Kerjaya 2026 menyaksikan penyertaan 113 pempamer yang menawarkan lebih 1,400 jawatan kosong. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit sebagai pengiktirafan terhadap komitmen syarikat dalam menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan. Jelajah Kerjaya dibuka kepada orang ramai khusus pencari kerja sehingga Ahad ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang pada hari Jumaat.

0: melakukan sebarang aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 7 pagi esok.

0: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Sungai Darussalam. Terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam di pagi Jumaat 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 16 Oktober 2026 Masihi. Kita bersama menerusi ruangan salam duha sehingga jam 10 pagi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Audah masih bersama menerusi ruangan Salam Doha 7 hingga jam 10 pagi. Untuk selanjutnya bersama kita dengarkan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita akan sama-sama mengikuti petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat Pin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan di Masjid Limau Manis pada 16 Februari 2007. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah yang saya hormati sekalian, pada kali ini di Masjid Limau Manis ini, atau dari Masjid Limau Manis ini, kita akan bercakap pula mengenai dengan rahsia sembahyang. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, wudu atau air sembahyang dan Al-Fatihah adalah perkara-perkara asasi. Perkara-perkara asasi, walaupun ia mudah dan ringan dibuat, tetapi ia tetap asasi. Dan walaupun ia memang mudah dan ringan, boleh dibuat oleh siapa saja, tetapi ia juga sangat mudah dan sangat biasa diabaikan orang. Walhal ia asasi dan malah kunci ibadat. Tanpa basmalah, inda ada Bismillahirrahmanirrahim, inda ada air sembahyang wudu, dan inda ada Al-Fatihah, inda ada ibadat. Inda ada ibadat yang paling asasi, yaitu ibadat sembahyang. Inilah yang akan kita kurapakan. Karena memandang perkara-perkara ini asasi, makanya saya memang dengan sengaja memilih tajuk-tajuk itu biar ia berurutan. Daripada basmalah membawa kepada wudu, membawa kepada Al-Fatihah, dan sekarang membawa kepada sembahyang. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan dalam firman-Nya, aqimis salah. Aqimis salah tafsirnya, dirikanlah olehmu sembahyang. Itu dari Allah, dari Al-Quran. Aqimis salah, dirikanlah olehmu sembahyang. Sembahyang kepada Allah, penyembahan kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Nah, inilah dia ibadat paling asasi. Biasanya kita ini manusia, kalau dengan benda-benda asasi itu, orang mesti mau, tidak boleh tidak. Mesti ia mau. Tidak mau ia terlepas. Walau bagaimana susah sekalipun, mesti diusahakannya juga supaya dapat. Sampai dapat. Itu kita ni dengan benda-benda asasi. Cuba bayangkan, kalau ada berita misalnya, ini misalan saja, kalau adalah berita misalnya, negara mungkin kehabisan beras 2 bulan lagi atau sebulan lagi. Atau bukan berita, cuma khabar-khabar angin sahaja pun, kalau ada macamnya tu, apa jadi? Macam mana kita ni? Tentu kelam kabut kita ni. Orang-orang akan jadi kalut. Rush emporium, rush kedai-kedai runcit untuk mendapatkan beras. Nah, ini dia pengaruh benda asasi. Apa saja yang disebut asasi, ada pengaruh ini. Kita timbulkan soalan, apakah ini juga berlaku kepada sembahyang sebagai ibadat asasi?

0: komitmen urang, perasaan urang terhadap asasi benda, apakah ini juga perasaan kita, komitmen kita terhadap asasi sembahyang? Sembahyang adalah asasi. Buktinya ia asasi antara lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan selain ayat Quran tadi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Artinya adalah amalan hamba yang mula-mula sekali diperiksa, dilihat oleh Allah pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Allah belum tengok puasa, Allah belum tengok haji, Allah belum tengok zakat, belum tengok semua itu. Tapi yang mula-mula sekali kan dilihat, buka buku lembaran sembahyang dulu. Ini menunjukkan sembahyang itu bukan calang-calang asasi. Ia paling atas sekali dari segi pengaruh. Adakah pengaruh asasi sembahyang ini sama dengan pengaruh asasi beras tadi? Sepatutnya begitu. Bahkan pengaruh asasi sembahyang selayaknya mesti lebih lagi daripada pengaruh beras atau sebarang benda asasi. Tetapi malam ternyata kepada insan, kepada manusia, makhluk manusia ini, pengaruh asasi sembahyang itu kurang. Pengaruh asasi sembahyang itu lemah berbanding dengan pengaruh beras tadi. Sembahyang senang-senang sahaja kena tinggalkan. Sembahyang senang-senang sahaja kena lupakan. Sembahyang senang-senang sahaja kena abaikan. Orang tidak sembahyang kerana permainan, berlaku. Indah sembahyang kerana hiburan, berlaku. Indah sembahyang kerana perayaan-perayaan, berlaku. Indah sembahyang kerana pekerjaan, sibuk pekerjaan, berlaku. Indah sembahyang kerana musafir, belayar, berlaku. Indah sembahyang kerana jual beli, berlaku. Dan indah sembahyang kerana malas, biasa berlaku. Berlaku dan berlaku. Ini artinya pengaruh sembahyang itu indah seberapa kepada makhluk insan. Nah, inilah dia insan. Sebab itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku bahawa cukup umur kanak-kanak 7 tahun wajib suruh sembahyang. Dan bila genap 10 tahun, indah jua mau sembahyang, pukul. Allah sudah tahu psikologi jelama. Ia lebih maha mengetahui. Sebab itu diperintahkannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mencanangkan kepada kita ni bahawa kanak-kanak kalau sudah sampai umur 7 tahun, suruh, wajib suruh sembahyang, wajib, wajib suruh. Indah suruh dosa. Kalau sudah cukup 10 tahun, indah juga mau sembahyang, pukul. Sampai begitu. Tapi kalau sudah panjang basar, kan pukul apa? Silap-silap kita ni dipukulnya pula. Jangan tunggu panjang basar. Jadi peluang ibu bapa hanyalah setakat dalam lingkungan umur 10 tahun itulah saja.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Lima Manis pada 16 Februari 2007. Ikuti sambungan seterusnya esok, semuanya dalam Kuliah Mufti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita ini menyedari sebagai umat Islam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan kita ini hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup kita ini sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah SWT kepada umatnya, supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup, sama ada di dunia ini maupun juga di akhirat nanti, seperti mana yang dikendaki oleh Allah SWT. Dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ini. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab kita ini ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan kita ini dalam usaha kita ini akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah, mengapa kita ini sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan kita ini yang indah beriman dengan Al-Quran, mengaku beriman tapi tidak pernah membacanya. Kalau sudah tidak membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah tidak mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan? Jadi tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ini jelas apabila ditanyakan kepada isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni. Sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ini pun ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ini sama-sama memuhasabah diri kita ini sekali lagi. Adakah kita ini benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini? Kalau iya, maka kita ini perlu memantapkan lagi keimanan kita ini dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dan ikutan kita ini yang sebenar untuk mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ini sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitabullah yakni Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih memilih Frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Auda.
1: Terima kasih terus dengarkan Siaran Nur Islam 75.

20 menit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, 8 pagi nanti bersama kita dalam ruangan surah-surah pilihan dan akan dapat kita dengarkan bacaan surah Jumu'ah. 8.15 menit pagi, Message of the Sick. 8.30 menit pagi, Tafsir Al-Quran. 8.45 menit pagi, Tarikh Islam. Dan 9 pagi nanti kita akan dapat bersama mengikuti rakaman ulangan rancangan interaktif Fardu Ain.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.